Akaswani cho Chanpur FM megahertz zale khat point le pan hongki puang khia a hi tuni mei ni som thum kum sang ni le som ni le guk kigin ni jingka lam da guk agin to kitonin tuni adinga ihun se masa hon a hi ngai khatu te teng teng na vekun chibai le jingkal pha

tuni zingkala dinga blessed hope hon wa chaila asau ingai thechan hi chan hi tai akashwani suchan polne halam ne dan goble ke tingle linda wai phein lung len la asa ingai dingo hi ole tu hi nidan sigi ong leng tai nidan sigi la ke ong leng tai phane chan ke chai tai mon tena thado program ngai jau se phat man nun che ta ven

tu jingkala manipur lemchin la reporter album apan inga ihyak theu haiteng ahita akashwani chorchanpur twin jingkalam dakwale mini chom thum hongin to kitonin mumbai apana lakson vivid bharati jingkalam daksom tan ingai ding ohi

la twaling inangai zomding silvia chingthian nemle alomte apan maina pa hoi pen chi la siam tak maya hon sakui nangai ding

Linda vai pain lung len la asa chule lam khukim lam kaina achapang ho kiman cha na phajong ingai chai ta ve akashwani san purjing sing kalam ni dan segi min something le hen khulal kip gen loi ha ko na wa choilam ki sai ngai ding hi all to hin dan segi hong thing tai ipa no chan ki chai tai mon tena thado program ngai jo sin bon chavin mang pha

radio kha kya kum som nga som kwa chin na lop na hun se lak tom le gom khom te inga kya theu hiai ting a hita tuin abana dingin ester ser to apan kom kampawa kisa latwal leng inga ikhe ding

kom kampa wa kisa la tol leng tunita ka din inga ikhyak theyo hiding ahidinga tuini tak dagya le minute som ahongin tak to kitonin konyak la tol leng konyak pawa azong le apol te apan ngai hyang na ineding

ni tak dagyale minute somni ahongin tak to kitonin twal swak lc lamchingle apoltia pan sap kampawala twal ning ahon sako ingai keding.